Ini udah nggak bantu. Kau ini, kau ini dah tak kau ini boleh. Kurang.

Ini udah nggak berani. Ini udah nggak berani. Ini udah nggak berani. Ini udah nggak berani. Ini udah nggak berani. Ini udah nggak berani. Ini udah nggak berani. Ini udah nggak berani. Ini udah nggak berani. Ini udah nggak berani. Ini udah nggak berani. Ini udah nggak berani. Ini udah nggak berani. Ini udah nggak berani. Ini udah nggak berani. Ini udah nggak berani. Ini udah nggak berani. Ini udah nggak berani. Ini udah nggak berani. Ini udah nggak berani. Ini udah nggak berani. Ini udah nggak berani. Ini udah nggak berani. Ini udah nggak berani. Ini udah nggak berani. Ini udah nggak berani. Ini udah nggak berani. Ini udah nggak berani. Ini udah nggak berani. Ini udah nggak berani. Ini udah nggak berani. Ini udah nggak berani. Ini udah nggak berani. Ini udah nggak berani. Ini ud